RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebelum aku lanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya, aku cuma mau ingetin aja nih teman-teman Pro 2. Buat kamu yang kepo sama info terbaru, tenang aja. Sekarang kamu bisa pantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan, ataupun info-info yang lagi viral, semuanya tuh ada. Cukup buka HP aja, buka browser, ketik rri.co.id dan klik berita yang kamu mau, gampang banget kan? Makanya yuk jadi remaja update bareng RRI di rri.co.id.

0: Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.
1: Yang baru di Pro 24.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

ada yang keren banget nih. Kota Semarang lagi-lagi bikin Indonesia bangga di kancah internasional. Kenapa? Jadi di sana tuh lagi ada, bukan di sana sih, lagi ada acara inovasi keren berbasis AI buatan mereka, namanya itu adalah AISA ataupun Artificial Intelligence Solusi Sampah. Nah, AISA ini tuh resmi masuk daftar 30 inisiatif terbaik di ajang bergengsi 7 Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. Jadi teknologi ini tuh dipakai untuk mangkas masalah sampah lewat pemantauan, analisis, dan juga penanganan yang serba digital plus terintegrasi. Bayangin aja nih ya teman Pro 2, dari total 381 inovasi dari 248 kota di 60 negara yang ikutan, AISA dari Semarang ini sukses tembus seleksi ketat Komite Teknis Internasional. Keren banget kan? Ini tuh jadi salah satu bukti nyata loh teman Pro 2, kalau inovasi anak muda, anak-anak bangsa itu gak kaleng-kaleng dan siap bikin nama Indonesia nih makin harum di tingkat dunia. Keren banget kan?

melahirkan, mendidik, dan membesarkanmu. Mana terima kasihmu kepada ibu? Seringkali kamu merasa terharu atas kebaikan orang lain. Tapi apakah kamu selalu terharu dengan kebaikan dan pengorbanan ibumu setiap hari? Kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada ibumu? Sesibuk dan sesulit apapun, temuilah ibumu. Ucapkan terima kasih, mohon doa kepadanya atas setiap hal yang akan kamu lakukan. Buatlah ibumu tersenyum karena bangga memiliki anak sepertimu.

0: kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum

Sang Dewi dari Lyodra, teman Aprodua. Wow, lagunya enak banget ya. Ini udah beberapa versi, tapi tetap lagu Sang Dewi ini juara dengan versinya masing-masing. Oke teman Aprodua, kita mulai lagi yuk. Kalian pernah kepikiran gak sih, ternyata zaman old dulu nenek moyang kita itu udah punya tata kota yang fasilitasnya tuh canggih banget. Nah ini tuh ada penelitian dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN yang baru aja nemuin fakta yang keren kalau menurutku sih nih teman-teman berdua, di kawasan Trowulan Mojokerto. Mereka ini nemuin jejak perkotaan Majapahit yang ngebuktiin kalau warga zaman baheula tuh udah punya akses air bersih yang keren abis. Buktinya ada 63 sumur kuno yang berhasil ditemukan di kawasan Nglinguk Wetan. Nggak cuman itu nih teman-teman berdua, kawasan Trowulan juga ternyata sudah dihuni di abad ke-10 atau zaman Mataram kuno, kemudian dilanjut ke era Singhasari sampai akhirnya mencapai puncak kejayaan di masa Majapahit. Waduh, maklum ya, garis keturunan raja nyambung terus dari Wangsa Rajasa sejak zaman Ken Arok gitu deh teman Produa. Ini keren banget ngebayangin sejarah leluhur kita tuh yang ternyata sekeren itu. Siapa nih di antara kalian yang jadi penasaran pengen langsung lihat ke Trowulan?

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja, nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 ada yang apa ya, menyeramkan kalau menurut aku nih Teman Pro 2. Tahu enggak? Sekitar 73% penyandang diabetes di Indonesia ternyata itu enggak sadar kalau mereka lagi sakit. Berdasarkan data jumlah penderita di tanah air udah nyampe 20 juta jiwa dan diproyeksikan bisa tembus 30 juta orang di tahun 2045 nanti. Masalahnya penyakit ini tuh kan tipe silent killer gitu kan, alias jalannya tuh kronis dan gejalanya tuh sering banget diabaikan. Padahal tandanya simple, gampang haus, gampang lapar, bolak-balik kamar mandi buat buang air kecil. Nah, kata para ahli dari IDI dan FKUI, banyak yang baru tahu pas udah masuk IGD ataupun berobat penyakit lain. Seringkali karena faktor genetik dari orang tua, ditambah lagi gaya hidup yang kurang sehat. Bahkan makanan sehari-hari kayak sambal ataupun sayur aja tanpa sadar sering ditambahin gula berlebih. Makanya nih Teman Pro 2, mulai sekarang yuk kita mulai kurangi konsumsi gula. Tapi bukan berarti berhenti ya, karena kita juga butuh gula ini. Rajin olahraga dan jangan malas untuk medical check up yang rutin biar gak kecolongan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Timnas Indonesia lagi on fire banget nih. Menjelang laga perdana di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 lawan Kamboja di Stadion Pakansari, pelatih kepala John Hartman punya mindset yang keren abis. Katanya daripada pusing mikirin kekuatan lawan, Coach Hartman milih buat fokus penuh dengan ngebangun identitas dan fondasi permainan skuad Garuda. Apalagi nih setelah TC alias pemusatan latihan di Bali kemarin, chemistry antara pemain dibilang makin klop, plus organisasi permainan makin solid. Walaupun sadar Kamboja tim yang disiplin dan juga terorganisasi, pelatih asal Inggris itu yakin kalau fokus utama kita tetap harus ke diri sendiri, mulai dari taktik, kedekatan, sampai dengan semangat juang di lapangan, teman Pradua. Pertandingan malam nanti itu bakalan jadi langkah awal dari perjalanan panjang timnas Garuda di grup A. Makanya kita doain deh ya, kawal terus perjuangan skuad Garuda biar bisa kasih yang terbaik.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.

Informasi dari mancanegara dulu nih, teman Prodia. Jadi, Parlemen Irlandia, The Dáil, ini baru aja resmi ngesahin undang-undang. Namanya itu adalah Janice Law. Aturan ini tuh lahir dari tragedi yang menurut aku tuh menyayat hati banget, menimpa Jennifer Paul, seorang cewek 24 tahun yang tewas di tangan pasangannya sendiri di tahun 2021 lalu. Cukup rame sih beritanya ini ya. Parahnya, keluarga tuh baru tahu kalau pelaku itu ternyata punya riwayat catatan kekerasan setelah semuanya terlambat. Nah, dari sinilah publik mendesak adanya transparansi total. Lewat undang-undang ini, buat pertama kalinya di Irlandia, siapapun bisa ngecek apakah pasangan itu ataupun gebetan gitu kan ya, punya catatan kriminal terkait kekerasan dalam rumah tangga yang serius, karena nama pelaku bakal dimasukkan ke daftar publik. Ini salah satu langkah yang brilian sih ya, teman Prodia, biar gak ada lagi korban yang ketipu sama shit talk dari orang yang ternyata toxic. Hati-hati ini, teman Prodia.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

2002 masih ingat gak sih dengan dance iconic ini di tahun-tahun berapa ya, 2012-an lah ya gitu. Namanya adalah dance Oppa Gangnam Style yang gitu loh. Nah, kalau misalnya udah inget, ya ini tuh benar-benar bikin rekor baru yang keren banget di YouTube. Pada tanggal 17 Juli kemarin, video musik dari Gangnam Style masuk nembus angka ke 6.

6 miliar penayangan. Video musiknya sendiri dirilis di tahun 2012. Pencapaian ini bikin Gangnam Style sah jadi video musik pertama dari artis Asia yang menyentuh angka fantastis. Sekaligus video musik kelima di dunia secara keseluruhan yang bisa nyampe tonggak sejarah tersebut. Dulu waktu pertama kali rilis, lagu ini tuh juga jadi pelopor video pertama yang nembus 1 miliar viewers. Dan emang ya, lagu legendaris ini tuh gak ada matinya. Ya, siapa nih yang pas kecil ataupun pas remaja ikutan dance Gangnam Style ini?

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki. Pancingan tah, katarek deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

depan Pro2. Kalau dulu dengerin radio harus duduk manis di depan perangkat. Kalau sekarang gimana caranya? Nah, cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital dan pilih program A2 RRI Bogor. Tinggal klik langsung play. Siarannya seru, musiknya asik dan info kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download RRI Digital sekarang. Let's go, action.

0: Aduh, buang sampah sekresek gede gini di mana coba ya? Eh, ada sungai tuh. Ah, buang di situ aja deh.
1: Eh, Dek, kamu mau ngapain?
0: Ini Bu, mau buang sampah.
1: Dek, nggak lihat ada peringatan dilarang buang sampah di sini.
0: Ah, yang lain juga buang sampah di sini, Bu.
1: Ya, jangan diikutin dong, Dek. Kan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Coba bayangin, kalau kamu buang sampah di sini, terus ada yang lihat, yang lain juga pada ngikutin, kan? Nah, makin numpuk kan sampahnya?
0: Iya juga sih. Ah, biarin deh, Bu. Aku mau tetap buang sampah di sini.
1: Eh, kamu ini, ibu belum selesai juga. Gimana coba kalau sampahnya makin numpuk, terus hujan gede? Bisa-bisa airnya naik ke atas, kan? Gimana kalau kita kebanjiran? Bukan cuma kebanjiran air, tapi kebanjiran sampah juga.
0: Oh iya ya, Bu. Kalau aku buang sampah di sungai, aku juga yang bakal rugi ntar. Ya udah deh, aku nggak jadi buang sampah di sini, Bu.
1: Nah, gitu dong. Toh ini kan untuk keselamatan kita bersama.

0: Dian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

teman-teman berdua, kalau misal ngomongin soal korupsi, ternyata tindakan korupsi itu nggak cuma soal duit negara miliaran rupiah doang nih teman-teman berdua. Di sekolah pun hal-hal kecil sering dianggap sepele, ternyata bisa jadi cikal bakal yang namanya korupsi itu. Contohnya nih ya, sering nggak sadar suka nyontek pas ulangan demi nilai bagus, atau ngambil kembali uang kembalian uang jajan titipan teman. Padahal itu kan jelas bukan hak kita kalau misalnya teman kita tidak memberikan gitu kan ya. Belum lagi bolos sekolah, kemudian ngerusak fasilitas sekolah, nyoret-nyoret tembok lah, kemudian nyoret-nyoret meja lah, yang notabene ya barang milik bersama. Ada juga nih yang modus ngasih hadiah ke guru biar dapat nilai bagus. Ataupun ngambil barang kelas tanpa izin. Kelihatannya kan kedengeran sepele gitu kan ya teman perdua. Tapi ternyata hal-hal kayak gini tuh justru ngerusak mental jujur dan tanggung jawab kita sejak dini. Nah jadi mulai sekarang yuk stop kebiasaan-kebiasaan kayak begini. Jadilah generasi yang jujur dan juga disiplin. Karena anak yang jujur itu vibesnya calon pemimpin.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Nah, teman nomor 2, di tingkat sekolah juga bisa terjadi korupsi. Ternyata pencegahannya juga bisa dimulai dari ruang kelas. Guru gak cuma ngajarin rumus ataupun teori doang, tapi jadi garda terdepan untuk ngebangun budaya anti korupsi, suap, gratifikasi di sekolah. Caranya gimana? Mulai dari menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini, menyelipin materi integritas di kurikulum, sampai dengan bikin kegiatan seru kayak seminar ataupun lomba. Intinya nih, guru harus jadi role model alias teladan yang jujur, adil, dan juga bertanggung jawab untuk para siswanya. Selain itu, guru juga harus peka dan juga tegas banget untuk nolak segala bentuk suap ataupun gratifikasi. Plus, berani lapor kalau ada indikasi pelanggaran. Karena lewat komitmen dan juga kerja sama bareng, guru, murid-murid, semua orang yang ada di sekolah, kita bisa wujudin lingkungan pendidikan yang bersih, sekaligus menyetak generasi muda yang berintegritas tinggi.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti, Pak. Kita bahas itu nanti, Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
3: Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik.
2: Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Zaman Lo.
1: Sampai jam 11 malam di Zaman Lo.
0: Jumat, Sinema Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, kalau misalnya ngobrolin seputar korupsi, memang bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, bahkan sampai dengan tingkat pemerintahan yang lebih besar gitu, teman Pro 2. Intinya sih sebenarnya korupsi ini bisa dicegah asal dimulai dari sekarang dan juga dimulai dari diri kita nih teman Pro 2. Jangan buka peluang untuk melakukan korupsi walaupun sekecil mungkin gitu loh. Nah teman Pro 2, nampaknya juga informasi-informasi seputaran anti korupsi ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi-informasinya bisa menemani aktivitas pagi hari kamu sampai dengan siang hari ini, plus bermanfaat untuk kita semua juga tentunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tapi kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada Adam yang nemenin kamu di rangkaian santai siang. Di mana ada jam request? Yuk di listnya dari sekarang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, kemudian lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Karena formatnya yang lengkap itu yang bakalan diduluin puternya sama Adam nanti nih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu aku pamit undur dulu. Ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Ada Adam di sini. Halo teman Pro 2, selamat siang. Seperti biasa teman Pro 2 di santai siang, kita bakal muterin dan dengerin lagu-lagu favoritnya teman Pro 2 ya. Jadi absen-absen teman Pro 2, WhatsApp ke 0811-111-5222 lagu favorit lo, sekaligus jangan lupa kasih nama dan lokasi lo ya teman Pro 2. Dan juga lo bisa sambil kirim-kirim pesan tentunya gitu. Dan teman Pro 2 ternyata nih, walaupun gue belum announce kita bakal muterin, udah ada yang request duluan nih teman Pro 2. Dari Fura di Gunung Sindur yang bilang mau request lagu The Hoop Bastang yang If I Were You katanya. Semoga Bang Adem dan penyiar Pro 2 lainnya selalu sehat gitu. Amin. Semoga Fura juga selalu diberikan kesehatan ya. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu nih lagu requestan pertama sekaligus jadi lagu pembuka perjumpaan kita, If I Were You dari Hoop Bastang.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita lanjut lagi nih bacain requestan dari lo yang udah masuk. Dan buat lo yang belum request, teman Produ, langsung aja absen sekarang. Request banyak-banyaknya di 0811-111-5222, teman Produ. Atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, boleh juga. Oke, kita langsung bacain ada requestan yang masuk nih. Yang pertama dari Tiara di Kebon Pedes, yang katanya pengen dengerin lagu Titik Nadir dari Kahitna. Kalau bisa dinyanyiin sama penyiarnya, jangan dong. Masa gue yang nyanyi, jangan dong. Nanti rusak lagu orang. Lanjut lagi ada dari siapa nih? Dari Fitri yang minta diputerin lagu Rasi Bintang dari Afan Yusuf. Kalau ini gak minta dinyanyiin sama gue juga kan? Jangan ya. Next ada dari aduh gak dikasih nama teman Pro 2, gak ngasih tau namanya. Kasih tau dong namanya, spill dong namanya teman Pro 2. Minta diputerin lagu Sailor Song dari Gigi Paris. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin mulai dari Kahitna.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi bacaan requestan yang udah masuk dari lo, teman Prodo. Dan buat lo yang belum request, langsung aja request di 0811111522. Oke deh, kita langsung aja baca ini. Requestan pertama dari Dika yang katanya pengen diputerin lagu Waktu Yang Salah. Lagi ngerasa ada di waktu yang salah, katanya teman Prodo. Semoga Dika kembali ke waktu yang

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan.

Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, penyanyi Katy Perry mengecam penggunaan lagu hitsnya Firework untuk akun resmi Gedung Putih dalam sebuah video yang menampilkan cuplikan serangan militer. Melalui unggahan di media sosial X, Katy mengaku terkejut dan marah karena lagunya dipakai tanpa izin. Ia menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan ataupun mendukung penggunaan karya tersebut untuk mengiringi tayangan bernuansa kekerasan. Menurut Katy Perry, Firework diciptakan sebagai lagu pembawa pesan harapan, semangat, dan kekuatan diri, sehingga penggunaannya dalam video serangan militer dinilai bertentangan dengan makna lagu tersebut. Unggahan pun memicu perhatian luas dan kembali memunculkan perdebatan mengenai penggunaan karya musik oleh institusi pemerintah tanpa persetujuan artis yang bersangkutan. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Bro 2, rapper asal Amerika Serikat Kanye West atau yang kini menggunakan nama Ye dipastikan akan menggelar konser bertajuk Ye Live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengumuman tersebut disampaikan lewat promotor Raw Vision Collective melalui media sosial dan menjadi penampilan perdana Ye di Indonesia. Promotor juga mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada 29 Juli 2026 melalui kanal resmi. Konser ini diperkirakan akan membawa sejumlah lagu populer dari perjalanan karir Ye dan menjadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar yang digelar di Indonesia tahun ini. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

teman-teman terbaik kamu, teman pro 2. Buat lo yang belum request, langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital, teman pro 2. Oke deh, gue lanjut bacain requestan yang udah masuk nih. Ada beberapa requestan sebenarnya, tapi lagunya masih belum ada nih di playlist teman pro 2. Jadi mungkin bisa request lagu yang lain ya. Kalau gitu gue bacain dulu yang udah ada. Ini ada dari... siapa nih, dari Diana, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke deh kalau gitu nanti kita puterin lagunya teman pro 2. Dan buat lo yang belum request, langsung aja request di 0811-111-5222.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini ada requestan masuk dari Kak Mawar. Katanya, kakak aku Mawar di Bogor, mau request lagu dong. Mau request lagu You'll Be In My Heart dari Niki gitu. Makasih kakak, selamat siang, selamat siaran katanya. Aduh, diselamatin. Jadi semangat siarannya nih Kak Mawar, terima kasih banyak. Terus katanya katanya dia lagi kangen banget sama orang yang udah beda alam gitu katanya. Oke deh, kalau gitu kita puterin nanti teman Pro 2. Semoga Kak Mawar rasa rindunya bisa sedikit terobati gitu. Terus ada juga dari Kak Iman di mana nih? Dari Iman di Sentul katanya mau request lagu Pamungkas, Kenangan Manis, atau lagunya Liodra yang malu-malu tapi nyaman gitu. Tolong diputarkan ya. Tetap semangat kak, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Amin, semoga kita semua diberikan karunia kesehatan gitu. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia You'll Be In My Heart dari Phil Collins, dan Malu-Malu Tapi Nyaman dari Liodra. Dan sekaligus mungkin ini requestan terakhir yang gue puterin sementara ya, karena kita bakal ngedengerin rangkaian lagu religi nanti menemani waktu zuhur teman Pro 2, tepatnya di pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Oke deh kalau gitu, ini dia You'll Be In My Heart dari Niki, spesial buat Kak Mawar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku, tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi, teman Pro 2, nemenin santai siang lo di edisi kali ini ya, hari Senin nih, awal minggu. Teman Pro 2 gimana? Udah masuk jam istirahat makan siang, teman Pro 2, lo udah makan siang apa belum nih? Karena biasanya hari Senin itu banyak aktivitas yang menguras energi, teman Pro 2. Jangan sampai lupa untuk makan yang cukup bergizi ya, teman Pro 2, memenuhi kebutuhan gizi lo hari ini supaya nggak lemas, supaya nggak sakit, malah nanti repot, teman Pro 2. Pekerjaan terhambat karena lo tidak bisa beraktivitas karena sakit gitu. Jangan sampai, amit-amit, teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk. Dan buat lo ya, teman Pro 2 yang belum request, masih bisa request sampai dengan jam 1 nanti, teman Pro 2. Oke deh, ada requestan dari Fajar nih, yang katanya minta diputerin lagunya Before You Go dari Luis Capaldi. Lagi pengen dengerin suaranya Luis gitu. Aduh, si akrab banget tuh pengen dengerin suara Luis. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Citra nih, katanya lagi kangen lagu-lagunya Britney Spears, pengen dengerin yang From the Bottom of My Heart katanya. Oke, siap, nanti kita putarkan, teman Bro 2. Terus ada juga requestan dari Aldi yang minta diputerin lagu Budi Doremi yang Mesin Waktu. Siap, langsung kita puterin aja, mulai dari Before You Go dari Luis Capaldi.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. What's up teman Prodo? Gimana kabar lo? Aku balik lagi nih. Gimana, udah selesai makan siang kah? Masih waras kah teman Prodo di Senin siang ini teman Prodo? Tenang, tenang, jangan khawatir. Sesaat lagi waktu pulang lo akan segera tiba. Gue bakal nemenin lo teman Prodo di waktu-waktu krusial, waktu-waktu krisis kerja nih. Jam-jam ngantuk teman Prodo, ya gak sih? Gula darah naik, ngantuk pun tiba. Oke deh, kita lanjut dulu bacain requestan dari lo teman Prodo yang udah masuk nih. Ada dari siapa nih? Dari Lydia katanya mau minta diputerin lagunya Soundwave yang salah. Terus ada juga dari Acil yang minta diputerin lagu Gracious yang Good Reason. Terus ada juga dari siapa nih? Fajar, bukan Fajar Fikri, bukan kan? Katanya mau minta lagunya Charlie Puth yang featuring Jungkook gitu. Oke deh kalau gitu kita puterin mulai dari salah dulu nih dari Soundwave. Enjoy teman-teman berdua.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau siang ini, malam ini, tadi pagi gitu, teman Pro 2, lo ketemu pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang nyebelin gitu, teman Pro 2, lo bisa banget nih sekarang langsung adukan semuanya ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dimana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan yang nantinya bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapat solusinya, teman Pro 2. Dan lo bisa langsung sampaikan ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450, teman Pro 2. Dan Halo RRI bakal siar setiap hari, mulai dari hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10. Gue ulang ya. Siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 di Pro 1 RRI Bogor. Gitu, di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan AM 1242 kHz.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita udahan dulu request-requestannya, teman Pro 2. Udah masuk ke jam 1, ini artinya kita geser ke informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Dan ada kabar yang seru banget nih datang dari ganda putra Indonesia, teman Pro 2, Fajar Fikri. Ini ganda andalan kita saat ini, teman Pro 2. Yang sukses nih, teman Pro 2, menuntaskan perlawanan ketat melawan unggulan pertama ya, teman Pro 2. Kim Seo gitu dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 gitu. Jadi menang 3 game teman berdua. Dan ini memperpendek jarak antara Fajar Fikri sebagai peringkat kedua di BWF dengan sang peringkat pertama Kim Seo teman berdua. Walaupun masih lumayan jauh lah, masih beberapa turnamen lagi mungkin ya, kecuali si Kim Seo-nya tidak ikut tanding lagi teman berdua. Karena kalau yang ini aja dia kan tetap jadi runner up gitu teman berdua, tetap dapat poinnya banyak. Sampai terakhir tuh masih ada selisih beberapa belas atau puluh ribu gitu teman berdua, poin belas ribu lah ya. Antara si Fajar Fikri dan juga Kim Seo gitu. Tapi tetap apresiasi banget buat Fajar Fikri yang udah memenangkan ini China Open teman Pro 2. Jadi peringkat pertama di China Open di ganda putra ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gue masih berharap banyak nih sama ganda putra kita yang satu ini. Siapa tahu bisa sebersinar pasangan minion kita tersayang teman Pro 2. Gimana menurut lo teman Pro 2, akankah ada potensi dari Fajar Fikri ini menyaingi achievementnya sang minion teman berdua?

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dunia olahraga, teman Prodio. Dan ada yang baru aja jadi sorotan lagi nih, teman Prodio. Sang kapten yang gagal menang tapi tetap punya sorotan, punya tempat di mata publik, teman Prodio gitu. Jadi kabar dari Lionel Messi, teman Prodio, yang memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh pemain tim Argentina selesai berakhirnya Piala Dunia 2026 gitu. Jadi bingkisannya tuh tas khusus gitu berlogo Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, teman Prodio, yang berisi satu set perlengkapan minum made lengkap gitu, termasuk termos berwarna emas dengan logo merek pribadinya si Messi gitu, teman Prodio. Terus ada cangkir made, sedotan logam, dan yerba made, teman Prodio, yang dipersonalisasi sesuai dengan nama masing-masing pemain gitu. Jadi personal touch-nya tuh dapet banget gitu, teman Prodio. Dan hadiah ini tuh ke-spill, teman Prodio, setelah uploadannya si Kelce Rose Bower, teman Prodio, pasangan back-nya Marco Senesi ya, di media sosial gitu. Dan juga pemberian hadiah ini menjadi bentuk apresiasi Messi nih kepada rekan-rekan setimnya. Walaupun Argentina gagal mempertahankan gelar juara, gagal back to back jadi juara dunia, teman Prodio, juara Piala Dunia, dan kalah 0-1 dari Spanyol di partai final. Dan pertandingannya tapi worth to watch sih, teman Prodio, menurut gue. Walaupun skornya cuma 0-1, tapi itu deg-degannya dapet banget, teman Prodio. Real vibes finalnya tuh kerasa banget kalau kemarin, teman Prodio gitu. Dan juga ini tuh menunjukkan kepedulian Messi gitu sebagai kapten tim di tengah belum adanya kepastian mengenai kelanjutan karir internasionalnya bersama La Albiceleste, teman Prodio. Jadi gimana menurut lo? Apakah ini waktu yang tepat untuk Messi mengakhiri karirnya, atau dia masih harus cari duit, cari cuan, teman Prodio?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin bintang sepak bola dari Argentina, sekarang kita ngomongin dari Timnas Indonesia nih. Kondisi gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang masih terus dipantau jelang laga perdana ASEAN Hyundai Cup 2026 gitu. Dan pelatih John Hendrik Hartman, teman Pro 2, mengungkapkan kalau Marcelino tuh mengalami cedera saat sesi latihan. Jadi tim pelatih dan tim medis masih menunggu perkembangan kondisinya sebelum memutuskan apakah dia siap diturunkan di laga pembuka, teman Pro 2. Walaupun kayak gitu, teman Pro 2, Hartman ini tetap optimis dengan kedalaman skuad yang dimiliki sama Timnas Garuda, teman Pro 2. Dia memastikan kalau keputusan mengenai keterlibatan Marcelino akan diambil berdasarkan rekomendasi dari tim medis demi menghindari resiko cedera yang lebih serius, teman Pro 2. Dan Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja. What do you think, teman Pro 2? Bantai-bantai gak sih? Kalau menurut gue sih bantai-bantai kalau lawannya Kamboja, iya gak sih? Kita lihat aja nanti gimana, teman Pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, sekarang lo tuh bisa banget nih, teman Prodo 2, dengerin siaran Prodo FM RRI Bogor dari mana aja, teman Prodo 2, dengan satu aplikasi yang namanya RRI Digital yang bisa langsung lo download di Play Store dan juga App Store. Tinggal lo cari aja aplikasinya RRI Digital, terus lo download, terus lo bisa temuin siaran Prodo FM RRI Bogor di sana, teman Prodo 2. Dan gak cuma Prodo 2 aja ya, lo bisa dengerin Pro 1, lo bisa dengerin Pro 3, lo bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dari seluruh Indonesia gitu. Tapi dengerin Prodo FM aja sih kalau kata gue. Dan teman Prodo 2, jadi gak cuma lo bisa mendengarkan siaran gue, lo gak cuma bisa streaming siaran gue, tapi lo juga bisa yang namanya manfaatin fitur live chat yang ada di sana. Bisa buat request lagu, bisa buat banyak hal lah, bisa buat ngobrol sama gue, teman Prodo 2, atau sama teman Prodo 2 lainnya. Kalau lo pernah join live kayak di TikTok, di Instagram gitu kan, ada kolom komentar, lo bisa komentar di situ. Nah kalau di live chat sama kayak gitu, tapi chat lo nggak hilang, teman Prodo 2. Kalau ini kan live-nya berhenti, chatnya hilang. Kalau yang di RRI Digital, live chat kita itu tidak hilang, teman Prodo 2. Oke deh kalau gitu, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum kita masuk ke informasi lainnya, teman Prodo 2. Ada Love Hangover dari Jenny. So.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tahu Christopher Nolan enggak, teman Pro 2? Masa sih enggak tahu? Tahu dong. Jadi si Christopher Nolan ini teman Pro 2 yang karyanya tuh enggak main-main ya. Oppenheimer terakhir, terus ada juga Interstellar, terus ada Inception. Banyak banget film-film media yang sebenarnya menghipnotis gua gitu, teman Pro 2, dan bikin gua kayak bertanya-tanya. Apa sih yang ada di dalam kepalanya kok bisa memvisualisasikan, menggambarkan, membuat film yang semenakjubkan ini gitu, teman Bro 2. Dan ternyata teman Bro 2 ada satu hal yang mungkin gak banyak orang tahu juga nih tentang si Christopher Nolan, yang agak aneh juga kalau menurut kacamata anak-anak zaman sekarang gitu, teman Bro 2. Karena teman Bro 2 di setnya Christopher Nolan, teman Bro 2, di set lokasi syutingnya dia, itu Nolan menerapkan aturan ketat, HP dilarang keras ada di area lokasi syuting. Aneh enggak lu? Enggak boleh pakai HP. Terus juga selain dia membuat aturan itu, ternyata si Nolan juga enggak pernah punya smartphone, teman Bro 2. Dia enggak punya smartphone, terus dia juga enggak punya email, teman Bro 2. Kenapa? Karena ini si Nolan takut ketagihan sama nge-scroll smartphone, teman Bro 2. Jadi dia pengen menjaga namanya tuh pocket of time, atau ngangong, teman Bro 2, melamun kosong di jendela gitu, menunggu inspirasi-inspirasi datang. Dan di mana ternyata memang ide-ide film besarnya itu justru sering muncul dari sana, teman Bro 2. Jadi ada hal kecil yang menurut kita aneh tapi ternyata efektif buat orang lain, teman Bro 2. Oke deh, kita lanjut dulu dengerin lagu enak, ada dari Delantis dengan Lampu Merah.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, lu suka sebel gak sih kalau lagi jalan nih terus ketemu ada mobil lah parkir di pinggir jalan, ada motor lah parkir sembarangan gitu, teman Prodi. Bete gak sih? Kalau gue jujur, gue sebel banget sih sama itu. Beberapa kali emosi gue sempat tersulut, tapi untungnya gue kan sangat baik dalam apa ya, meredam emosi ya, mengontrol emosi gitu, teman Prodi. Jadi gak sampai maki-maki ya, klakson aja paling. Nah, teman Prodi, pemerintah Kota Bogor ini lagi nyiapin aturan baru nih untuk memberikan sanksi kepada pengendara yang parkir liar. Jadi dalam rancangan kebijakan tersebut, pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai 600 ribu, harusnya 2 juta gak sih? Tergantung jenis penindakan yang dilakukan gitu, seperti penggembokan atau penderekan kendaraan, teman Prodi. Langkah ini disiapkan untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan ketertiban di lalu lintas Kota Bogor. Gue jadi inget case yang di Jakarta, lu inget gak sih, teman Prodi, yang ada banyak orang ngontenin marah-marah gara-gara mobilnya dikempesin. Maksud gue kan lu yang parkir sembarangan, kalau dikempesin jangan marah dong, kan lu salah, kenapa harus marah? Iya gak sih, teman Prodi? Akhirnya teman Prodi, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu, teman Prodi. Ada dari Dewa 19 dengan Cemburu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah memasuki 5 menit terakhir perjumpaan kita di siang hari ini, teman Pro 2. So, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune, buat lo yang udah request lagu tadi, dan buat lo yang udah request tapi belum sempat gue puterin. Mohon maaf teman Pro 2, bisa request lagi besok di jam yang sama, mulai dari jam 10 sama dengan jam 1. Oke, kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi besok, bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

juga ya, gratis di App Store dan juga di Google Play Store, supaya kita bisa terus temenin kamu di mana aja dan kapan aja. Caranya tinggal download aja seperti biasa, abis itu kamu tinggal sign up, terus kamu udah bisa dengerin deh live radio streamingnya Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hari Senin ini. Apakah purely karena pekerjaan yang menumpuk atau tugas-tugas kampus yang banyak banget gitu ya? Atau sebenarnya yang bikin lelah itu secara mental? Ada aja di kantor orang-orang yang menggunakan weaponized incompetence. Istilah ini belakangan makin sering muncul ya dalam perbincangan di media sosial, terutama ketika membahas pembagian tanggung jawab dalam hubungan maupun di lingkungan kerja. Walaupun seringnya sih digunakan dalam diskusi sehari-hari, tapi istilah ini tuh bukan merupakan diagnosis psikologis ya teman Pro 2. Ini adalah analisa dari pola perilaku yang bisa mempengaruhi hubungan antar individu aja. Kalau menurut Psychology Today, weaponized incompetence ini merujuk pada perilaku seseorang yang kayak dia suka sengaja atau berulang kali menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan suatu tugas, jadinya pada akhirnya tanggung jawabnya dialihkan kepada orang lain. Dan pola ini merujuk pada kesalahan yang sering sekali terjadi gitu ya, bukan yang cuman sesekali aja, tapi ini adalah perilaku yang udah kayak terus berulang tanpa orang tersebut kelihatan upayanya untuk memperbaiki keadaan, walaupun dampaknya udah diketahui. Perilaku ini bisa muncul dalam berbagai situasi, contoh di lingkungan rumah tangga misalnya, seseorang yang satu pasangannya bilang, aku gak bisa nyuci, aku gak bisa masak, aku gak bisa bersihin rumah. Ya udah deh, jadi pasangannya yang lain gitu, yang satu lagi yang mengambil alih tugas tersebut gitu. Padahal yang namanya cuci baju, masak, bersihin rumah, bisa dipelajari gak sih? Di tempat kerja misalnya, ada kondisi yang mirip-mirip bisa terjadi ketika satu orang terus menerus mengaku kayak dikasih pekerjaan jenis apapun, bilangnya gak mampu, gak bisa selesaiin pekerjaan tertentu gitu ya, sampai akhirnya harus rekan kerjanya yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Walaupun seperti itu, gak semua bentuk ketidakmampuan itu bisa dikategorikan sebagai weaponized incompetence ya teman Pro 2. Kita mesti melihat lebih jauh lagi, apakah seseorang benar-benar memang dalam apa ya namanya, dalam kondisi dia belum punya keterampilannya misalnya, masih dalam proses belajar, atau memang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Jadi gak serta-merta seseorang itu yang gak bisa menyelesaikan tugas langsung bisa dianggap punya perilaku weaponized incompetence gitu ya. Jadi intinya seseorang yang memiliki perilaku weaponized incompetence ini adalah menggunakan kelemahannya dalam tanda kutip sebagai senjata untuk tidak mau menyelesaikan tugasnya ataupun juga mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain gitu. Tentunya gak bisa dilihat dalam sekali atau dua kali kejadian aja. Gimana kalau kamu ketemu rekan kerja yang seperti itu misalnya, atau punya pasangan seperti itu di rumah? Kira-kira melelahkan nggak teman Pro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Tapi maksudnya reog di sini adalah bukan di saat kamu tantrum gitu ya, terus marah-marah. Karena banyak orang sekarang menggunakan istilah itu untuk membahasakan orang lain yang lagi marah gitu ya. Apalagi anak-anak yang lagi tantrum. Nah, udah deh mulai nih ngereog nih. Yang aku maksud tuh reog yang selama ini identik dengan Kabupaten Ponorogo ya. Kalau misalnya kita ngomongin reog, pasti langsung otak kita berpikir, oh reog dari Ponorogo gitu. Karena itu adalah memang salah satu ikon budaya Jawa Timur yang sudah mendunia. Jadi gak heran kalau kita sefamiliar itu ya teman perdua. Tapi ternyata selain Kabupaten Ponorogo di Indonesia, itu ada juga yang terkenal dengan reognya. Kabupaten Blitar juga salah satunya punya kesenian yang serupa, namanya reog Bulkio. Dengan

Akan perang yang dipadukan dengan musik tradisional sebagai media penyampaian cerita gitu. Dan menurut penelitian dari Institut Seni Indonesia Surakarta, Ryok Bulkio diperkirakan muncul pada masa Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dipastikan ia akan memerankan karakter Ghost Rider dalam film solo terbaru Marvel Studios yang dijadwalkan tayang pada 2028. Menurut laman Variety, pengumuman ini disampaikan Marvel Studios dalam panel di San Diego Comic Con 2026. Kehadirannya Gosling sebagai Ghost Rider jadi salah satu pengumuman terbesar yang disampaikan studio tersebut dalam ajang tahunan itu. Informasi lainnya, Teman Pro 2, Bali kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata paling diminati di dunia setelah menempati peringkat keempat dalam daftar pulau terbaik dunia 2026 versi Travel Plus Leisure World's Best Awards 2026. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan lebih dari 207.000 pembaca dengan total sekitar 661.000 suara, Bali memperoleh skor 93,20 menjadi satu-satunya wakil Indonesia di jajaran 5 besar. Informasi ini dipublikasikan oleh Good Stats berdasarkan data Travel Plus Leisure World's Best Awards 2026 yang dikeluarkan pada Juli 2026. Ya Teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

mencintai kamu teman berdua. Kalau kamu lagi dengerin lagu favorit kamu gitu ya, pernahkah kamu mengira kalau seluruh instrumen yang dimainkan itu ternyata bukan band favorit kamu yang bawain? Kecuali kalau lagi nonton live ya. Kadang-kadang dalam proses rekaman musik itu ada session player namanya. Mereka biasanya dilibatkan. Mereka ini adalah musisi profesional juga yang bekerja di balik layar gitu. Kalau menurut Berkeley Online, session player ini adalah musisi yang biasanya direkrut untuk proyek rekaman atau pertunjukan tertentu. Jadi mereka tuh biasanya memainkan instrumen pengiring maupun mengisi bagian musik sesuai kebutuhan produser ataupun juga artis. Gitu teman berdua. Dan keberadaannya session player ini umum banget, banyak banget yang menggunakan jasanya mereka khususnya di proses rekaman gitu ya. Dan dalam proses produksi sebuah album misalnya. Jadi produser merekrut musisi dengan keahlian khusus biar hasil rekamannya sesuai sama karakter lagunya. Nggak semua session player tampil bersama artis mereka di atas panggung atau mereka isi lagu apa untuk band apa gitu ya. Mereka nggak otomatis ikut tampil juga jadi member di atas panggung gitu ya. Sebagian hanya kerja di studio rekaman aja. Tapi ada juga sebagian lainnya yang bahkan dipercaya mengiringi konser atau tour apabila dibutuhkan. Jadi profesi ini tuh menuntut kemampuan untuk membaca notasi, beradaptasi dengan berbagai genre, serta bekerja cepat dalam waktu rekaman yang terbatas. Selain harus punya kemampuan teknis, produser juga mencari musisi yang biasanya disiplin, profesional, dan mudah bekerja sama gitu. Jadi siapa tahu kamu adalah seorang musisi juga, tapi kayak aku sendirian aja gak punya band. Jadi session player kayaknya ini cukup menjanjikan juga teman berdua.

0: kamu teman Pro 2 di sore ceria kali ini sudah hadir di studio Pro 2 FM teman-teman dari ITB University, benar nggak sih?
1: Betul.
0: Kompak sekali, bukan main, keren banget. Jadi mereka ini adalah mahasiswa dari FEM ya, FEM IPB ya? Ya,
2: betul banget.
0: Fakultas
2: kan?
0: Ekonomi dan Manajemen. Nah, dan di tahun ini kembali akan mengadakan sebuah event yang skalanya bisa dibilang cukup besar ya. Karena IPB sendiri itu salah satu universitas yang terbesar juga di Bogor ya.
1: Betul.
0: Nah, kan di Indonesia ya.
1: Iya, betul banget.
0: Anyway, kalian berarti kampusnya yang di mana nih?
1: Kita kampusnya ada di Dramaga, Kak, kebetulan.
0: Oh, yang ada di Dramaga. Kali ini yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Bogor, teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di sore ceria ada Nahda, Aul dan juga Atsil.
1: Hai,
0: mereka ini adalah panitia Orange FEM 2026. Orange, bener enggak sih nyebutnya orange?
2: Betul.
0: Bener ya?
2: Bener.
0: Kayak orange buah jeruk.
1: Kebetulan kita logonya ini sih, Kak, apa sih? Orange. Maskotnya jeruk gitu ya.
3: Identiknya juga
1: identiknya
3: orange.
1: Dengan orange jeruk.
0: Oke. Itu alasannya kenapa namanya Orange FEM 2026 ya.
2: Yes, betul banget.
0: Oh, benar. Jadi di sini ada Atsil selaku ketua pelaksana.
2: Iya, saya.
0: Terus ada Nahda sebagai
1: aku di sini sebagai ketua divisi relasi dari Orange FEM, Kak.
0: Oke. Kalau Aul?
1: Kalau aku dari kepala divisi media eksternalnya dari relasi juga.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat informasi maksudnya teman-teman yang sekarang memasuki tahun ajaran baru, kalau misalnya yang tadinya SD masuk SMP gitu ya, yang tadinya TK masuk SD, itu MPLS udah dimulai dari beberapa dua minggu, ada yang dua minggu lalu, ada yang dari minggu lalu ya. Iya. Tapi sekarang orientasi mahasiswa baru mau dimulai, apa gimana?
2: Kalau untuk kegiatan Orange FEM ini, itu merupakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa di tahun keduanya.
0: Oh, justru di tahun kedua.
2: Tahun kedua, ketika mereka ingin masuk ke dunia fakultasnya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau orientasi awalnya itu pas baru masuk.
2: Baru masuk.
0: Lalu di tahun kedua baru ada orientasi fakultasnya.
2: Betul sekali.
0: Ah, begitu ceritanya. Jadi ini untuk mahasiswa FEM tahun kedua ada sebuah orientasi lagi yang namanya Orange FEM 2026 teman Pro 2. Di sini tuh apa aja sih gunanya, maksudnya di tahun pertama kan udah ada orientasi gitu. Kenapa di tahun kedua ini mahasiswa FEM itu ada orientasi lagi khusus gitu?
2: Jadi begini, Mbak. Ketika di tahun pertama mahasiswa itu mengikuti masa orientasi namanya MPKMB.
0: Iya.
2: Nah, itu sifatnya secara umum. Nah, ketika di tahun pertama mahasiswa-mahasiswa itu akan belajar di dalam satu gedung yang sama, yakni namanya PKU. PKU itu dia belum spesifik ke fakultasnya masing-masing. Jadi ketika mereka ingin memasuki dunia fakultas di semester 3 khususnya, mereka harus mengikuti masa pengenalan dulu ke fakultasnya. Jadi itu latar belakangnya adanya Orange FEM ini.
0: Oke, jadi memang timing yang tepat itu adalah di tahun kedua gitu.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Karena baru akan mulai intens dengan fakultasnya masing-masing begitu ya.
2: Betul, betul.
0: Oke, dan di acara orientasi, berarti setiap fakultas misalnya di IPB ada berapa fakultas itu semua melakukan hal yang sama atau enggak?
2: Iya, melakukan semua hal yang sama. Okay, cuma memang eventnya beda-beda namanya.
0: Iya, iya. Jadi fakultas masing-masing bikin sendiri-sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Orange FEM ini akan seperti apa sih kurang lebih kegiatannya?
2: Nah, Orange FEM ini sebetulnya spesifiknya kita akan mengenalkan dulu bagaimana lingkungan budaya akademik, lingkungan prestasi dan segala macamnya tentang fakultas. Tapi uniknya Orange FEM ini, kita bukan hanya mengenalkan budaya-budaya atau hal yang hanya fakultas, tidak. Tapi kita membekali mahasiswa-mahasiswa itu dengan soft skill yang mana harapannya setelah orientasi ini selesai, mereka bisa memaksimalkan potensi mereka di fakultas, mereka bisa lebih semangat lagi untuk berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
0: Oke. Jadi selain pastinya orientasi tentang fakultas biar lebih apa ya namanya? biar lebih paham gitu ya tentang fakultas yang mereka pilih gitu, dan tahu kira-kira harus gimana menjalani hari-hari kedepannya. Ada apa standar apa tadi secara akademis harus kayak gimana,
2: betul,
0: gitu ya,
2: betul.
0: Bersosialisasi sama senior harus bagaimana,
2: yes.
0: ada cara untuk bersosialisasinya sendiri-sendiri gitu ya, budayanya beda-beda memang kan setiap kampus
1: banget.
0: Ya dan tapi juga dibekali sama skill-skill yang umum gitu. Jadi yes, dalam kehidupan sehari-hari pun nantinya bisa digunakan gitu ya.
2: Benar yep banget.
0: Oke, okay. Seperti apa misalnya skill-skill apa soft skill secara umum yang akan didapetin sama teman-teman di orientasi kali ini?
1: Mungkin aku jawab dengan ini kali ya Kak. Narasumber-narasumber yang udah diundang nih ke Orange Fam yang kemarin. Hmm. Jadi kita itu pertama ada namanya Find Your Age, di mana itu mereka diajak untuk menemukan kekuatan apa juga potensi diri mereka itu. Okay. Kita ngundang dari Shirley Anavita Rahmi, kebetulan content creator juga, akademisi juga. Terus juga kita membekali mereka dengan, karena sekarang itu dunianya digital ya, teknologi, yeah, jadi terkait dengan AI gitu. Bagaimana mereka harus menggunakan AI di dunia perkuliahan ini, juga kita membekali mereka dengan itu. Terus juga sebagai warga negara Indonesia ya, pastinya kita juga harus melek gitu terkait dengan keadaan di Indonesia ini sendiri juga. Makanya kemarin kita membekali mereka terkait dengan namanya itu, kalau di kita tuh cerdas beraksi gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih mereka tuh diajarkan untuk mengkritisi bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, ekonominya Indonesia, dan juga keadaan-keadaan masyarakat di Indonesia ini. Kebetulan kita kemarin ngundangnya Sadam Permana dan juga Kak Firdian Aurelio, yang kebetulan dua-duanya juga content creator juga di bidang itu, kayak gitu Kak.
0: Jadi ini tuh bentuknya kayak workshop gitu atau seperti apa?
2: Talk show.
0: Jadi ada talk show yang mengundang itu tadi ya, narasumber. Sumber yang memang relevan gitu.
1: Siap, betul banget
0: untuk saat ini. Dan selain itu aktivitasnya ada apa aja? Misalnya ada talk show, lalu ada apa lagi?
2: Nah, selain talk show itu biasanya kita tuh ada sebelumnya ya, kita tuh mengadakan simulasi aksi. Kita memberitahu bagaimana kepada mahasiswa FEM 62 ini, bagaimana sih ketika aksi di jalanan gitu. Kemudian mahasiswa kan identik dengan demo-demo nih. Tapi kita tidak ingin mahasiswanya itu buta. Tidak ingin mereka hanya ikut-ikutan saja. Jadi kita membekali bagaimana konsolidasi itu dilakukan, bagaimana proses dari diskusi sampai substansinya itu sampai kepada pemerintah. Kemudian nanti kita bakal ada besok ya?
1: Iya, besok itu ada.
2: Itu bakalan ada Ormawa Expo. Jadi kita mengajak teman-teman FEM 62 itu untuk berkeliling di sekitaran fakultas. Di situ ada booth-booth expo, booth-booth Ormawa-ormawa yang ada di FEM. Jadi mereka lebih mengenal organisasi yang ada di FEM itu seperti apa.
0: Oh, begitu. Memilih untuk ikutan kegiatan organisasi juga di tahun kedua ya?
2: Betul
1: banget.
0: Oke, jadi kurang lebih kebayang ya sama aku. Dan ini acaranya berarti udah berlangsung atau gimana?
2: Sudah berlangsung.
0: Dari kapan?
2: Sejak 7 Juli 2026.
0: Oh, udah dari awal bulan.
2: Betul.
0: Sampai sekarang? Atau gimana? Atau berapa hari aja?
1: Terakhir itu nanti kita tinggal hari terakhir Kak, kebetulan.
0: Oh, masih ada
1: satu hari lagi itu di tanggal 1 Agustus.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ini pasti gongnya nih. Satu ini ada apa?
1: Di tanggal 1 itu tadi, yang tadi dari Atsil udah bilang, kita bakalan expo keliling-keliling Ormawa, departemen, biro, dan yang pokoknya yang ada di dalam BEM FEM itu sendiri tuh kita telusuri di situ, di expo itu. Terus juga mungkin ini saatnya untuk teman-teman FEM angkatan 62 ya sekarang itu buat kayak bonding nih antar angkatannya tuh kayak gimana, melalui mungkin penampilan-penampilan mereka. Terus juga sebenarnya kalau dibilang gongnya itu sebenarnya lebih kemarin sih Kak. Karena yang ada yang cerdas beraksi itu kita undang narasumber eksternal. Terus mereka belajar untuk demo tadi melalui simulasi aksi. Jadi sebenarnya di tanggal 1 itu udah kayak tinggal mereka
0: closing gitu.
1: Closing seremoninya, membondingkan antar mereka gitu, lewat nanti ada penampilan-penampilan kelompoknya mereka kayak gitu.
0: Oke, jadi mereka nanti akan perform juga.
1: Yes, betul.
0: Apa secara apa? Nyanyi kah atau di bidang seni atau apa yang ditampilkan biasanya?
2: Kalau untuk penampilan itu kita memberikan opsi kepada masing-masing kelompok-kelompoknya. Jadi bagi yang ingin menyanyi silakan nyanyi.
0: Oke.
2: Ingin menari silakan. Dan kemudian nanti bakalan ada penampilan-penampilan yang memang disediakan oleh panitia, mm-hmm. disajikan untuk para pesertanya, mm-hmm. kemudian nanti bakal ditutup dengan apresiasi kepada peserta yang terbaik. Dan di situ sebenarnya di H4 ini ya, di tanggal 1 Agustus ini, mm-hmm. mereka akan merasakan puncak euforianya. Mereka setelah menyelesaikan rangkaian yang amat panjang ini, akhirnya bisa liburan.
0: Memang masa orientasi khususnya di IPB tuh panjang banget,
2: panjang
0: ya.
2: Panjang banget, sangat-sangat panjang.
0: Ini agak berbeda gitu mungkin ya dengan universitas lainnya yang agak membedakan gitu ya. Udah setahun masuk tapi kayak masih orientasi aja nih, iya. gitu ya. Betul. Di tahun keduanya ya. Tapi biasanya apa sih impact yang atau efek yang kalian harapkan gitu dari acara ini atau sejenis inilah, maksudnya masa orientasi yang spesifik dari yang umum terus yang fakultas itu biasanya apa sih efeknya buat teman-teman?
1: Okay, karena kita ini kan jadinya aspek fakultas ya Kak, jadi kalau sebelumnya itu kita belum terlalu mengenal gimana sih fakultas kita sendiri karena masih secara general di IPB-nya sendiri. Jadi begitu masuk di fakultas ini kita tuh lebih mengenal dan juga udah nanti tuh kita kan udah jadi di gedung FEM sendiri ya, karena sebelumnya kan beda gedung. Jadi nanti kita bisa lebih kenal dan juga lebih tahu nih gedung-gedung yang bakal kita kuliah nanti. Terus juga lebih
0: tidak
1: mengenal
0: tersesat ya.
1: Iya, betul banget. Lebih mengenal teman satu fakultas lah, karena sebelumnya mencar. Jadi di fakultas di ospek ini kita kayak lebih pengen bikin mereka bonding dan saling kenal dengan fakultasnya. Terus juga kayak itu budaya-budaya yang ada di fakultas kita sendiri, kayak gitu sih Kak.
0: Dan itu impact-nya terasa ya dari tahun
1: kerasa,
0: depan tuh?
1: Kerasa banget.
0: Dengan adanya orientasi yang semacam ini, kayak orientasi fakultas secara khusus, itu kalian antara senior dan junior jadi kayak kenal semua, bonding itu beneran
1: itu
0: lebih
1: betul. Kerasa banget.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena kebetulan ini sih Kak, karena panitianya itu satu angkatan di atas persis gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: sih.
1: kayak sekarang pesertanya kan 62 dan kita juga angkatan 61. Jadi gap antar satu tingkat tuh jadinya udah kerasa deket gitu sebelum kita tuh masuk ke fakultas beneran gitu.
0: Iya sih, karena yang namanya hubungan baik itu sama senior memang perlu ya. Kadang-kadang kalau di kampus kita nggak bisa mengandalkan teman seangkatan aja atau dosen-dosen aja. Kadang ada tugas-tugas yang kayaknya lebih mudah kalau kita konsultasikan barengan sama senior ya, yang udah mengalami gitu ya.
1: Betul banget.
0: Apalagi bisa di spill kayak dosen ini gimana nih contohnya. Bisa gak sih kayak gitu?
1: Bisa banget sih Kak.
0: Gimana tipsnya untuk mendapatkan nilai bagus dari dosen tertentu gitu kan ya. Okay. Tapi kalau kalian sendiri bisa nostalgia gitu ya. Waduh. Dari pengalaman kalian berarti tahun lalu ya.
1: Iya betul, kita
0: kalian
1: tahun lalu
0: mengalami masa orientasi ini, ada momen yang paling dikenang banget gak sampai sekarang yang kayak belum lupa lagi gitu?
2: Mungkin Nana dulu nih.
0: Boleh,
1: coba aku ya. Orange Fam kemarin itu sebenarnya menurut aku Orange Fam itu paling terkesan semua ya, maksudnya di antara ospek yang ada. Kita kan IPB 3 kali ya ospek.
0: Serius 3 kali, Kak. Jadi pertama
1: ospek itu MPKMB. Pertama MPKMB dulu yang universitas.
0: Yang baru masuk.
1: Iya, terus yang kedua itu sekarang nih fakultas Orange Fam. Terus ada juga ospek satu lagi yang departemen, yang prodinya, program studinya.
0: Oh, berarti gitu. Belum berakhir ya?
1: Iya, belum berakhir. Jadi nanti setelah tanggal 1 itu tuh kayak mereka mungkin ada beberapa departemen di Fam yang belum selesai juga gitu. Jadi mereka masih harus tetap ospek lagi gitu. Dan di antara 3 ospek ini aku paling suka Orange Fam sih sejujurnya.
0: Karena momen yang kamu ingat banget?
1: Momennya adalah aku tuh jadi kenal sama temen-temen di luar Fam, di luar departemenku sendiri gitu. Kalau misalnya aku tiba-tiba sekarang ketemu Atsil, ketemu Aul gitu-gitu kan, jadi kayak ada momen yang kayaknya kalau misalnya aku nggak ada di sini, nggak berbaur dengan di luar dari departemen tuh kayak kurang gitu rasanya. Terus yang paling dapet banget sih itu sih, aku suka banget Cerdas Beraksi yang di tahun lalu. Karena kayak aku masih juga ya, ini nggak boleh dipandang gender sih, cuma suka kayak perempuan dan aku tuh yang cukup strict kan sama orang tua aku, jadi yang kayak aku nggak tahu demo tuh kayak gimana dan segala macam halnya. Terus tiba-tiba nyoba simulasi aksi di kayak kita bawa-bawa banner, abis itu kayak

0: kalau misalnya diajak ngobrol nih, gimana nah kalau kayak gini, aku tuh suka nimbrung yeah. gitu. Tapi kalau yang buat turun ke jalan, sebenarnya restu orang tua dibutuhkan ya di situ. Cuma kayak aku enggak yang hanya akademik juga tuh enggak.
1: Just balance ya. Nih.
0: Balance, alhamdulillah itu juga berkat Orange Fair.
1: Jadi bangga nih.
2: Kalau aku apa momen yang enggak terlupakan dari pengalaman kamu tahun lalu?
0: Kalau aku itu, aku sebenarnya anaknya tuh kayak sosial banget ya kak. Jadi aku tuh suka banget kayak main, kumpul sama teman-teman. Dan dari Orange Fam ini, aku tuh kayak lebih punya banyak teman. Dan juga kan kita tuh punya tugas sendiri ya kak. Jadi kayak kita tuh lebih sering ketemu bareng teman. Terus juga kayak yang tadi ada perform, jadi kita nyiapin performan itu. Dan juga ngerjain tugas-tugas bareng, jalan-jalan bareng. Jadi itu kayak salah satu momen yang paling aku suka. Terus juga sampai sekarang tuh jadi masih deket sama teman kelompok di Orange Fam sendiri kayak okay. gitu.
2: Kamu beda-beda extrovert ya?
0: Iya.
2: Gitu. Jadi kalian bertiga ini beda prodi.
1: Beda.
0: Kebetulan aku sama Aul sama aku sama sama
2: Aul.
0: Aku
2: beda. Beda. Tapi ketemunya karena itu ya, karena di masa orientasi. Terus betul. Sekarang akhirnya kalian jadi panitia bareng.
0: Iya, betul.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau Acil apa pengalaman kamu yang paling memorable?
1: Kalau di tahun lalu itu kebetulan aku jadi ketua kelompoknya nih. Ketua kelompoknya, dan kita itu ketua kelompok diharapkan bisa menjadi motor penggerak untuk kelompoknya. Jadi ada penugasan angkatan nih. Kalau di tahun kita dulu itu ada mosaik yang Himon Ridi. Jadi kayak rekor gitu, kita satu angkatan nyusun itu bareng-bareng sampai tengah malam.
2: Serius?
1: Dan paginya habis subuh kita kumpul di lapangan ngebuat itu pakai apa namanya alat itu?
0: Alma mater sama kaos waktu
1: nah, itu kita video dari atas dan itu kita tampilin di hampa dan itu gong banget. Itu
2: begadangan wah. Tuh.
1: Begadangan itu.
0: Kayak Acil begadang sih. Kebetulan kan saya peserta masa biasa ya. Jadi tinggal datang, duduk begini-begini.
2: Oke, oke. Jadi itu keseruannya ya, belajar leadership juga di situ.
1: Betul.
2: Apa aja sih selain leadership yang kalian pelajari sekarang ya secara individu gitu. Dan tentunya ini yang jadi pertimbangan untuk kalian bikin Orange Fam tahun ini kan pastinya.
1: Betul.
2: Ada harapan dari kalian buat teman-teman atau adik angkatan ini jadi karakter yang seperti apa sih gitu.
1: Kalau untuk yang dipelajari di Orange Fam ini salah satunya itu yang paling berimpact banget itu kreativitas. Jadi kebetulan kita sangkatan dan di sini aku mengemban sebagai ketua pelaksana. Kita selalu menekankan kepada semuanya bahwa silahkan berkreasi semau kalian, apapun itu silahkan eksekusi. Karena di sini tempatnya kita senang-senang. Dan bagaimana kita membentuk teman-teman mahasiswa baru tadi itu kita diskusikan. Mereka ini sebetulnya condong kemana? Jadi kita mendesain kegiatan ini bukan hanya sebatas panduan yang diberikan oleh Ditmawa IPB, bukan. Jadi kita menyebarkan survei, kita kuesioner itu kita olah dan kita buy data. Nah, dari data itu kita susun komposisinya. Ada yang akademik sekian persen, okay. kemudian leadership sekian persen dan lain-lain sebagainya. Jadi sejauh ini yang masuk feedbacknya ke kita itu memang Orange Fam ini relevan dengan kondisi aktual baik itu mahasiswanya maupun kondisi negara saat ini. Jadi harapannya kreativitas itu akan terus tumbuh karena orang yang pintar belum tentu dia kreatif. Tuh. Tapi orang kreatif itu sudah pasti dia pintar dan lebih-lebih lagi ke depannya.
2: Jadi itu juga yang diharapkan ya dari data terus bikin apa namanya orientasi atau ospek nggak cuma sekedar ospek ya, tapi
1: betul.
2: Tapi materinya benar-benar kalian pikirin gitu.
1: Relevan
2: ya.
1: Banget.
2: Makanya sampai narasumbernya dipilih,
1: yes.
2: tema dan topiknya juga
0: betul
2: dipilih,
0: banget.
2: Sampai simulasinya seperti apa juga dipilih gitu, kontennya seperti apa.
1: Betul banget.
2: Oke, jadi harapannya adalah yang pasti mahasiswa apa namanya angkatan 62 kali ini. Fem angkatan 62 ya,
0: yang ya, betul, ya.
2: Itu punya karakter-karakter yang memang udah jadi tujuannya IPB secara keseluruhan gitu ya.
1: Betul,
2: setelah
1: banget.
2: Keluar dari IPB akan seperti apa gitu ya.
1: Betul kak, itu
2: betul. Oke. Anyway, masih susah nggak sih melihat di IPB?
1: Wah, berat banget ini.
2: Katanya masuknya oke, gampang, tapi susah keluarnya, susah lulusnya, masih terjadi nggak kayak gitu?
0: Kita lagi berjuang sih kak. Jadi belum bisa bilang kayaknya bener deh, karena kita juga masih berjuang biar bisa lulus dan keluar dari IPB gitu.
2: Semangat ya kalian ya. Anyways tapi

0: ada nggak sih kendalanya kalau misalkan apa ya, tujuan besar semuanya udah disiapin sematang mungkin, dari materinya lah, ininya lah, itulah, semua kayak udah tinggal jalan gitu. Tapi dalam perjalanannya ada nggak sih kendala-kendala saat kalian bikin event sebesar ini gitu?
1: Pastinya ada. Dan banyak banget ini kan. Oh, ya?
0: Apa aja?
1: Nah, kalau dari POV aku nih ya, ketika semuanya udah selesai kita konsep, pasti akan ada aja pihak-pihak eksternal khususnya. Itu akan baik itu dari segi komunikasinya yang kurang baik, yang berakibat kita dari sisi pelaksana teknisnya itu harus menunggu hal yang seharusnya bisa kita selesaikan tepat waktu, tapi harus kita selesaikan mepet-mepet waktu. Jadi mengkat waktu istirahat kita. Itu satu, salah satunya.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua itu lebih ke ini alamiah ya, kalau dalam suatu kegiatan event-event khususnya ospek ya, akan ada kejadian-kejadian yang mengharuskan kita mengasah problem solving kita. Contohnya bagaimana ketika narasumber datang telat, di situ kita diuji apa yang harus kita lakukan, bridgingnya seperti apa. Kemudian kalau alhamdulillahnya kalau dari sisi apa ya, sponsor dan selain macam itu baik banget.
0: Aman,
1: tapi
0: ya,
1: kendala paling gede di sini adalah bagaimana komunikasi, baik itu di internal panitia dan itu alamiah
0: dan ininya
1: dan
0: juga
1: eksternal
0: ya,
1: khususnya itu yang paling sering menjadi kendala kita. Tapi overall karena ini kepanitiaan angkatan dan memang kita udah bonding sejak awal, hal itu bukan sesuatu yang sulit ya untuk kita perbaiki ya. Malah dari kesulitan itu bikin kita makin bonding ini. Gitu.
0: Dari adanya kesulitan berkomunikasi, artinya kita tahu ya gimana sih triknya atau caranya, gimana caranya supaya kita punya cara berkomunikasi yang lebih baik gitu ya.
1: Betul.
0: Itu kita sambil menjalani sebuah masalah sambil belajar untuk menyelesaikannya gimana.
1: Betul.
0: Terus tahu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Jadi itu gunanya juga ya ini. Maksudnya bukan cuma teman-teman yang orientasinya aja yang belajar, tapi yang jadi panitianya juga tetap belajar ya.
2: Belajar.
0: Efeknya cukup besar banget ya buat bekal di kehidupan nanti setelah lulus ya kayaknya.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget, Kak.
0: Karena organisasi ini kan gambaran kecil dari sebuah apa ya namanya, sebuah bisa dibilang sebuah negara, instansi atau apapun itu. Nanti tempat di mana kita berada setelah lulus kuliah gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada enggak sih harapan yang mau disampaikan sama kalian bertiga sebagai panitia dari Orange Fam 2026 kali ini terhadap adik-adik kelas kalian mungkin, ataupun juga terhadap sesama rekan panitia mungkin untuk acara penutupan ya, khususnya masih ada satu, tinggal satu acara lagi. Apa harapannya? Ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Silakan masing-masing.
2: Kalau harapan aku buat mabanya gitu ya, maba 62, semoga mereka semua kayak ngerasa event Orange Fam ini tuh bener-bener kerasa di mereka dan juga dapat gitu dampaknya, dan juga nantinya tuh kedepannya jadi bikin mereka lebih mau untuk apa ya, bertumbuh gitu ya bersama Orange Fam, gak yang kayak males-malesan kuliahnya kayak gitu. Terus kalau buat panitianya ya, semangat, kita satu hari lagi teman-teman, kita udah keren banget bisa sejauh ini ngebuat acara kayak gitu sih dari aku.
0: Oke.
2: Dari Nahda mungkin?
3: Oke, dari aku ya. Karena aku POV-nya dari Kadif Relasi nih. Mungkin buat adik-adik 62 dari kakak-kakaknya sudah luar biasa banget menghadirkan narasumber yang oke-oke. Segala hal yang kita coba ingin capai kan dari narasumber itu kita udah hadirkan nih buat teman-teman 62. Jadi semoga dari ilmu-ilmu yang sudah dibagi dari narasumber-narasumber ini bisa teman-teman 62 implementasikan, entah itu di kehidupannya, di fakultasnya, di departemennya. Jadi enggak cuma datang dengerin, bukunya dicatat terus udah dibuang gitu.
0: Pasif ya.
3: Iya, pengennya tuh kalian tuh mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di Orange Fam. Buat teman-teman panitia Orange Fam, kita namanya apa? O-Avengers ya. O-Avengers. Ada namanya Kak O-Avengers. Semangat ya teman-teman, satu hari terakhir lagi sebelum akhirnya kita bisa liburan pulang dan sudah melepas. Wah, udah selesai nih OF-nya. Gitu sih paling kan dari aku.
0: Oke,
3: lanjut Atsil.
1: Oke. Kalau aku nih pertama kita panitia ya. Panitia itu sudah 5-6 bulan bersama-sama mendesain kegiatan ini. Mm-hmm. Dan dalam perjalanannya itu banyak banget tangis duka dan tawa-tawa bareng. Mm-hmm. Harapannya untuk panitia-panitia, semoga ilmu-ilmu yang didapatkan dan kehangatan di setiap divisinya itu akan long last, akan bertahan lama. Mm-hmm. Kemudian ilmu-ilmunya itu bisa mendorong mereka untuk mengambil something big di kemudian harinya. Dan aku bangga banget dengan panitia-panitia. I love you so much. Yeay.
0: Lu dapat panitia RXFM 2026.
1: Okay. Nah, kalau untuk mahasiswanya FEM 62, teman-teman di sini IPB itu merupakan kampus top 5 dan masuk FEM itu merupakan sebuah privilege banget. Yeah. Karena kita tuh fleksibel banget nih di ekonomi. Jangan hanya berpacu atau bertumbuh pada akademik, karena potensi di FEM itu banyak banget. Dan jangan pesimis dengan masa depan di Indonesia. Jangan, karena kita bisa menjadi perubahan itu. Dan apapun yang kita pikirkan tentang masa depan, itulah sesuatu yang akan kita jadi di masa depan. Oleh karena itu, teman-teman FEM 62, harapannya ilmu-ilmu yang sudah didapat selama kegiatan orientasi itu diimplementasikan. Kenangan-kenangan baiknya silahkan disimpan dan jadikan itu sebagai motivasi supaya bisa memberikan dampak ke orang lain lebih banyak dan skalanya itu lebih besar.
0: Oke, terima kasih banyak ya teman-teman udah hadir dan udah sharing di studio Pro 2 FM Bogor kali ini. Harapan aku juga buat teman-teman di FEM IPB gitu ya, baik yang maba ataupun juga panitianya, mudah-mudahan sih lebih banyak hal positifnya ya yang bisa diambil dari kegiatan semacam ini gitu ya. Apalagi tadi Atsil menyinggung soal kayak jangan pernah putus asa terhadap masa depan gitu ya.
1: Betul.
0: Apa yang lagi terjadi saat ini, ambil informasinya, diolah, terus itu ini jadi problem saat ini mungkin, tapi dengan itu tadi seiringnya kita bertumbuh, ada kreativitas juga yang ikut bertumbuh, harapannya untuk menjadikan solusi dari semua ini gitu ya.
1: Betul banget.
0: Jadi di kemudian hari bukan mewariskan permasalahan tapi menghadirkan solusi, itu yang kita tunggu ya dari teman-teman mahasiswa ya.
1: Dan itu akan lahir dari mahasiswa FEM IPB.
0: Tepuk tangan dong buat semuanya. Thank you so much ya. Good luck buat acara terakhirnya di tanggal 1 Agustus. Dan juga itu dia akhir dari obrolan kita di sore hari ini, di sore ceria barengan sama teman-teman panitia dari Orange Fam 2026. Sampai ketemu lagi lain waktu. Okay. Bye.
1: Terima kasih banyak.
3: Thank you,
0: guys. Terima kasih ya. Itu dia tadi teman berdua sore ceria obrolan kita barengan sama panitia Orange Fam 2026 di sore ceria. Tapi aku masih akan terus nemenin kamu kok sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM Bogor.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Go International, Agnes Mo dan juga Anggun. Kabarnya mereka berdua bakalan kolaborasi nih, tampil dalam serial Amerika Serikat judulnya Reacher Season 4, season yang keempat. Ini produksi dari Prime Video, teman Pro 2, dan ini adalah penampilan perdana mereka di Reacher yang udah dikasih lihat di spill gitu, di foto first look yang baru aja rilis menjelang penayangan serial ini di bulan Agustus 2026 ini. Jadi kehadirannya Agnes Mo dan juga Anggun jadi sorotan oleh penggemar tanah air karena mereka gabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini gitu ya. Dan Reacher Season 4 kembali dibintangi juga sama Alan Rickman yang memerankan tokoh utama Jack Reacher. Di dalam musim terbaru ini, Agnes Mo memerankan karakter Layla Hoth, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya, sementara Anggun dipercaya memerankan Amisha Hoth, ibunya Lila, yang punya ketertarikan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Jadi hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes dan Anggun ini diperkirakan akan jadi salah satu elemen penting dalam alur cerita. Dan mereka berdua juga disebut akan ada di pihak yang berseberangan dengan Jack Reacher.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Dan penting ya yang dirayakan atau diperingati di Indonesia maupun juga di berbagai negara. Yang pertama di Indonesia ada Hari Sungai Nasional yang memang diperingati setiap 27 Juli untuk bikin kita tuh lebih peduli dan lebih aware lagi terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Karena fungsi sungai itu penting banget teman Pro 2, bukan cuma sekedar kayak jadi penghubung, tapi juga sumber kehidupan karena ya ada air di situ ya kan. Jadi gitu, kalau misalnya memang ekosistemnya baik gitu ya, di dalam sungai yang bersih itu ada ikan-ikan bisa hidup di situ, bisa jadi sumber penghidupan masyarakat juga lah ya. Tapi sayangnya seringnya kita malah menemukan kondisi sungai yang penuh dengan sampah dan limbah. Ini yang juga bikin kelestarian sungai jadi terancam gitu ya. Kualitas sungai yang rendah, kualitas hidup manusianya di sekitarnya itu juga ikut rendah. Peringatan Hari Sungai Nasional jadi pengingat lagi nih buat kita semua, penting banget menjaga kelestarian sumber daya air bagi generasi mendatang. Lalu di tanggal 27 Juli, tepatnya tahun 1996, ada peristiwa Kadatuli namanya teman Pro 2 ya. Ini

Komnas HAM, tragedi ini jadi salah satu catatan penting sejarah politik di Indonesia. Dan peristiwa itu juga meninggalkan dampak besar terhadap perkembangan demokrasi nasional. Lalu hari ini diperingati sebagai Hari Iglesia Ni Cristo di Filipina setiap tahunnya. Momen ini menandai pendaftaran resmi sebuah gereja, Gereja Iglesia Ni Cristo, di tanggal 27 Juli tahun 1914. Iglesia Ni Cristo ini didirikan sama seorang namanya Felix Manalo di tahun 1913 sebagai gereja Kristen independen. Setahun kemudian, organisasi ini memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah Filipina. Dan seiring perkembangannya, Iglesia Ni Cristo sekarang jadi salah satu organisasi keagamaan terbesar yang berasal dari Filipina. Dan organisasi ini juga sekarang udah punya jutaan anggota serta ratusan rumah ibadah di berbagai negara.

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

gemes gitu ya. Yang pasti episode terakhirnya udah keluar nih kayaknya ya, drama Korea Agent Kim Reactivated, bahkan berpeluang berlanjut ke season 2 kayaknya. Karena rumah produksinya sendiri udah mengkonfirmasi kalau ada pembahasan lah soal season 2 yang memang lagi dilakukan setelah musim pertamanya meraih respons positif dari penonton. Kalau menurut Sumpi, laporan media Korea Osan ini menyebut kalau proses diskusi untuk produksi musim keduanya udah mulai bahkan. Dan rumah produksinya sendiri juga membenarkan kalau pembicaraan berjalan secara positif, walaupun sampai saat ini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan. Musim pertamanya baru aja selesai dan seluruh proses masih ada pada tahap awal, teman Pro 2. Nah, kalau udah fix ini episode-nya season pertama udah keluar semua, kayaknya abis ini sih aku penasaran akan langsung nonton teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya stasiun televisi SBS juga sempat membuka peluang hadirnya musim kedua. Ini menyusul tingginya popularitas drama ini selama masa penayangannya karena ada Seo Ji Sub Oppa, ya kan? Ada Choi Dae-hoon, ada Yung Kyung-ho, ada Jun Song-wook, dan masih banyak aktor lainnya. Dan ini drama yang genrenya ada actionnya gitu loh. Jadi gak cuman drama aja yang menceritakan sosoknya Kim yang jadi seorang ayah. Kelihatannya sih menjalani kehidupan biasa, tapi ternyata menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia. Gimana teman Pro 2? Kira-kira kamu tertarik gak kalau misalnya drama ini lanjut sampai ke season 2? Kita tungguin aja ya, mudah-mudahan aja sih bener. Anyways, aku mau informasi buat kamu sebentar. Waktu sholat atau waktu azan maghrib ya di wilayah Bogor dan sekitarnya, menurut Sihat Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari ini jatuh di jam 6 lebih 1 menit atau pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita sama-sama jelengan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rapper asal Amerika Serikat Kanye West kabarnya sih bakalan menggelar konser di Indonesia ya. Penampilannya dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta di tanggal 24 Oktober 2026 nanti. Ini udah diumumin secara resmi nih, bahkan promotornya menyebut katanya sih pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser imersif. Jadi panggungnya berbentuk bola dunia raksasa yang jadi ciri khas penampilannya Kanye dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan tiketnya akan dibuka beberapa hari lagi, mulai dari tanggal 29 Juli jam 10 pagi lewat situs resmi yjakarta.com. Promotor juga menyediakan beberapa

VIP East dan West menyediakan kursi bernomor, dan kategori ini juga akan dapat paket eksklusif, ada surprise box set dan kartu identitas VIP sama lanyard katanya. Selain itu, kategori Super Fans Festival akan dapetin akses masuk lebih awal ke area festival, termasuk surprise box dan juga Super Fans Laminate sama lanyard eksklusif teman Perdua. Lumayan sih harganya kalau dilihat-lihat ya. Samalah seperti kurang lebihnya ya, seperti konser-konser lainnya. Gimana nih?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Bertandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya... Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum,
1: pegang kendali.
0: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Bro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panjat sih dikit lebih.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan, gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana kan bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadulah lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 tuh apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya.
0: Udah gak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih
0: bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka, ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di part.
1: Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Ayy.
1: Dulu kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan. Irwandi kali ya.
0: Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Tas lah, manjay. Prau Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya.
0: Oh enggak, lagunya
1: loh,
0: malah
1: ini?
0: Lagunya malah nggak jadi.
1: Oh lagunya malah
0: yang
1: gak
0: Perahu
1: jadi.
0: Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas manja. Okay.
1: Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube.
0: Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ui.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ben gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini
2: yang sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
0: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan. Ya,
1: lebih baru kuat.
0: Gede. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: nyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga perahu juga.
0: Hmm.
2: Jadi atas sama sama aja berarti artinya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya.
2: Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa? Berganti genre, setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas Bekasi lah ya.
1: Iya, iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Iya
0: kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Iya.
1: Kertas itu.
0: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam. Terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati.
0: Mm-hmm.
1: Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita gue baca dong.
0: Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang kita,
1: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ berdampak motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastri. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pake gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya sih. Tapi temen Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy.
1: Iya gak?
0: Yo,
1: yo,
0: iya
1: dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Ini sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gini. Gimana Joy? Joy
3: itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu lupa.

0: bro.
1: Konsultan cinta, bro.
2: Konsultan cinta ternyata.
0: Konsultan cinta. Lo lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke, oke.
2: Ternyata itu ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
2: Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
3: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke.
3: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke.
3: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Nggak, tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
3: Iya,
1: karena lo adalah band rock motivasi.
3: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
3: Yes.
1: Jadi teman pro 2, lagu
3: Joki sudah membantu ya. Itu
1: jadi,
3: maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
3: Nih,
1: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
3: Jadi
1: nih.
3: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
3: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
3: Jadi semua.
1: Jadi.
3: Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
3: jadi aja. Jadi enggak ya belakangan.
1: Iya.
2: tapi kan Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
0: Nanti enggak cocok.
3: Berarti
0: kita cariin
1: iya,
3: yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai Joki Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
3: Nah,
1: datang.
3: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Iya
3: kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
0: Talk chair dong.
3: Iya kan?
0: Dari sisi kanan
1: dong. Dari ini nih.
3: Dari
0: manjoy
3: dulu.
0: Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
2: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya, ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih, buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
0: Swipe right ya?
4: Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak,
4: makin lebar.
0: Dari 100 adalah
4: belajar,
0: satu ya.
4: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: Bumble, sama Tinder. Silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru, ya kan? Ya,
2: generasi
1: main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari gue,
1: lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lo surat.
3: Ya,
1: yeah, kan betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
3: ouch,
1: chat Yahoo Messenger.
3: Nah,
1: gimana caranya? Iya, supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
3: Bah, ya, bener.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
1: sebagai Joki Cinta nih,
3: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
3: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
1: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
1: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
3: Nah
1: komunikasi gak lancar.
3: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir. Surupan.
1: Surupan. Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek.
1: Iya, maksud gue kan ada cewek yang
3: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Gak limpat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya.
1: Komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
2: Masukan.
1: Masuknya.
2: Lo kasih masuknya dong.
1: Iya dong.
2: Masukin.
1: Iya, maksudnya biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Ardi
0: kalau gue
1: menanggapi persoalan
0: POV seorang POV perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya. Cowok yang di dating
0: app ya. Itu malu lo.
1: Cowok jadi. Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
0: Mbak, di semua
1: oh, ada itu. Oh, ada.
0: Namanya iya. Asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi, Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada. Ada. Oh, ada. Oh, iya. Gimana
0: dimensi Ardi? Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta
0: nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
0: Wah, oke nih gitu kan. Mm-mm. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Oh. Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
0: Gaulnya di mana?
1: Oke. Okay.
0: Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
0: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
3: Wih. Kok deketin?
0: Hah?
3: Baru lo hubungin kita.
0: Kan deketin dulu.
3: Deketin dulu bener.
0: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro, the best emang bro.
3: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya. Rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
2: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga. Jujur, iya. Jadi halo Mas Waspres ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
3: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
3: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
3: Ya ayalah. Pep apa?
1: Ini apa ini?
3: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
1: Oh, ini perempuan ya?
3: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
3: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau enggak?
0: Yola.
1: Oh, tapi ini udah ada video klipnya?
3: Besok.
0: Belum kelar gue edit.
1: Oh, belum.
0: Bentar ya.
1: Oh, yang edit lu juga?
3: Luar biasa.
1: Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
3: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
3: Rekaman.
1: Ada.
3: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
1: Udah ada di hotline-nya semua?
3: Ada
1: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cinta.
1: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, bro.
2: Nah.
1: Wah. Asik fresh tuh. Banget, bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya,
1: di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
0: Iya, ini menarik nih ya.
1: Cocok.
0: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
1: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Nih ya?
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
0: Yo, asik.
1: Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah, ada. Bentar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Enggak, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama dengar.
1: Terus.

0: konteksnya 51 itu 55-nya sih Joki.
1: 55-nya Joki Cinta. Beda korto.
2: Ada yang naik turun.
3: Tapi tapi retro wave di edisi Prokertas ini bakal jadi EP berarti. EP. Bakal ada EP-nya.
1: EP banget. Insyaallah.
2: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
3: Udah siap semua.
1: Udah siap.
2: Lagi di asik mas.
3: Asik. Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
3: oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
3: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerob 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
3: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
3: Oke. Okay.
2: Terus
1: Kok enggak enak
2: yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
3: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari oh, itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
2: jadiin retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
3: Serius
1: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
3: Oke.
1: Okay. Lagu Aerob.
3: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Oh iya.
2: Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
3: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
3: Bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
3: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
3: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Prokertas nih di Prokertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
3: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalkan suka yang rock-rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Prokertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Prokertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
3: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu.
0: Presiden bisa dengar lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
3: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi sesko?
3: Kenapa kalau sih, kenapa dia. lu pengen banget banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Prokertas bisa keliling Indonesia ya.
3: Nah, ini cocok.
1: Teman-teman.
3: Karena Prokertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
3: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu mikirnya macam-macam putus cinta ya. Nah.
1: Ini menarik, Jak.
3: Nah,
1: jadi
3: gimana?
1: Gini, Jak.
3: Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya
2: nggak kecil lagi.
3: Gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
3: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
3: Oke.
1: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
3: Okay.
1: Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
3: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
3: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
3: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
3: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Ih, gila.
3: Ini. Cet.
1: Boleh.
3: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
3: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
3: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
3: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
3: kan. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul.
1: Iya
3: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
3: juga kan
1: iya.
3: Jadi kalian harus semangat. Tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Prokertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
0: Datang aja ke Galaxy Studio.
3: Tapi emang boleh
1: nanti.
3: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh.
3: Boleh ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka

0: datang kamu. Ya ya masuk masuk.
1: Gimana gimana men? Bisa bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
0: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
0: Perahu kertas. Tanpa H, tanpa spasi. Perahu. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Oke, belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan mulai.
0: Iya, benar-benar kita. Kemarin punya harapan. Si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
0: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya retro wave. Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro cocok, kan? Cakep. Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
0: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, di situ kostum aja kostum kita
0: yang
2: tuh
0: belum kelar gue edit.
1: Oke, sabar ya. Berarti kayak pamungkas di situ ya, ngedit sendiri ya?
0: Sendiri lah.
1: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya? Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya.
0: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa
0: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
0: Joko Anwar banget. Wih,
1: Mas Joko Anwar bikinin video klip dong. Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
0: Iya.
1: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
0: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
0: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
0: Boleh.
1: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan mama.
1: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
0: Kemana ya, kan, mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
0: horor tahun 80-an kan.
3: Iya, iya. Itu mama soalnya Jawaan World Tour
1: ya. Iya,
0: benar boleh.
2: Mengganggu
1: katanya. Udah. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Perahu Kertas ya.
0: Sama aja. Thank you.
1: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
0: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
0: Amin.
1: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
0: Cocok apapun, coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, rencana menunjukkan Andrea Pirlo sebagai pelatih baru Italia tertunda akibat kontroversi politik. Kontroversi ini muncul karena status Pirlo sebagai duta perusahaan judi asal Rusia Fonbet tersebut. Federasi Sepak Bola Italia semula diperkirakan mengumumkan penunjukan tersebut di hari Selasa 28 Juli 2026. Penundaan ini berlangsung setelah status komersial Pirlo memicu sorotan dari sejumlah politisi Italia. Optimisme pelatih timnas Indonesia John Hartman jelang menghadapi Kamboja dinilai bukan sekedar kepercayaan diri tanpa dasar. Keyakinan ini didukung perkembangan performa skuad Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih asal Inggris tersebut telah menyiapkan komposisi pemain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi juga menambah kedalaman skuad. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Pengalaman kedua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman prodi ya. Di edisi kali ini saya mau bahas soal komunitas origami, teman prodi ya. Jadi kalau di Indonesia tuh ada yang namanya Asosiasi Origami Indonesia. Dan berdiri awalnya sebagai komunitas, ini wadah nirlaba yang aktif menyelenggarakan kelas daring mingguan gitu. Ini via Asosiasi Origami Indonesia Instagram dan konvensi 2 tahunan. Seperti kayak konvensi origami Indonesia, teman pro 2. Dan selain AOI ya, ada banyak komunitas regional dan klub penggemar yang aktif berkumpul dan belajar bersama di banyak daerah di dunia. Seni melipat kertas ini itu dinaungi sama beberapa perkumpulan berskala internasional dan juga berskala nasional yang menghubungkan seniman, pendidik, dan juga penghobi, teman pro 2. Nanti kita bahas beberapa komunitas origami global ya, dan juga origami yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema pro 2 ya. Komunitas origami global. Ada salah satu organisasi terbesar di dunia yang merebarkas di American Museum of Natural History di New York ya. Mereka ini memilih ribuan, bukan memilih, memiliki maksudnya, ribuan anggota, menerbitkan majalah dan juga mengadakan konvensi tahunan terbesar. Itu namanya Origami USA ya, USA. Origami USA. Terus kemudian juga ada BOS, British Origami Society. Komunitas yang punya basis di Inggris, punya anggota di seluruh dunia, dan organisasinya ini mempunyai salah satu, apa namanya, perpustakaan ya, teman-teman berdua ya, perpustakaan ter, apa namanya, salah satu perpustakaan dan juga arsip origami terbesar. Jadi memang ada lebih dari 4.000 buku katanya, dan fokus pada pendidikan serta terapi gitu. Terus ada Societe Française de Origami, ini ada di Prancis gitu ya, salah satu komunitas origami terkemuka yang sering menerbitkan publikasi teknik origami tingkat lanjut di Eropa. Terus ada juga di Italia tuh namanya Centro Diffusione Origami, teman-teman berdua. Kalau di Indonesia yang tadi ada Asosiasi Origami Indonesia, terus ada Komunitas Origami Indonesia, ada juga klub origami-origami lokal ya, yang apa, ada banyak sekali yang namanya komunitas independen yang berpusat di kota ataupun kampus tertentu, teman pro 2 di Malang, di Yogyakarta tuh banyak gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Di hari Senin nanti ada informasi unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, tema berdua ya. Kita lanjutin nih tema berdua ya. Di mana ada drama Korea, Agen Kim Reaktif ini berpeluang berlanjut ke musim kedua. Rumah produksi yang mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 ini memang lagi dilakukan setelah musim pertamanya meraih respon positif dari penonton. Kalau kulansir dari Sumpi bahwa Korea Osen ini menyebut bahwa proses diskusi untuk produksi musim kedua itu udah mulai. Dan rumah produksi membenarkan bahwa pembicaraan berjalan positif sampai dengan walaupun sampai dengan sekarang itu belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Yang baru di Pro 2FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Istilah box office ya. Ini buat yang belum tahu, itu enggak berasal dari dunia film sebenarnya seperti yang banyak orang kira, teman Pro 2. Jadi melainkan merupakan sistem penjualan tiket yang lebih luas, katanya sih gitu. Jadi box office itu dulu merujuk ke loket fisik di teater. Dan apa namanya, tempat penonton beli tiket secara langsung. Dan di era digital gitu ya, box office itu berkembang dan sekarang juga mencakup sistem penjualan tiket secara online dan juga digital melalui berbagai platform gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, tema nomor 2 ya. Jadi fakta berikutnya adalah di mana otak manusia itu lebih aktif saat tidur gitu. Walaupun memang terlihat beristirahat, otak itu tetap aktif walaupun kita tidur. Bahkan dalam beberapa fase tidur, aktivitas otak itu meningkat untuk memproses informasi dan juga memperkuat memori gitu. Kemudian ada juga satu fakta yang namanya triple point gitu. Fenomena yang dikenal sebagai triple point di mana kondisi di mana suatu zat dapat berada dalam 3 fase, padat, cair, gas, dan secara bersamaan di suhu dan juga di tekanan tertentu. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta yang lain.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Prodo, kita lanjutin lagi ke fakta berikutnya nih. Yang berikutnya itu adalah cahaya dari matahari itu membutuhkan waktu sekitar 8 menit ternyata untuk mencapai bumi gitu. Jadi walaupun bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tetap butuh waktu sekitar 8 menit. Terus penelitian juga menunjukkan bahwa alam semesta terus mengembang sejak peristiwa Big Bang yang terjadi di miliaran tahun yang lalu, teman Prodo. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta yang lain, jangan kemana-mana.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Memperdua selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir

0: lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Dan seperti setiap paginya, kita udah punya informasi-informasi terkini yang mau kita share ke kamu, Tom Pro 2 ya, supaya kamu lebih up to date lagi. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, Tom Pro 2, untuk membuat kamu lebih segar dalam menjalankan atau pada saat lagi bangun tidur ini ya, dan juga saat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari yang buta ini. Ya sudah, kalau begitu Tom Pro 2, selamat mendengarkan jazz musik. Tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini terus aja, oke?
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi hamba lainnya. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang.
1: Mm-mm.
0: Ingat gak dulu, waktu kita sering main voli bareng?
1: Oh. Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Ambil Pi, udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong, Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya, Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke, Bang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Hai teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu ya. Kita udah sama-sama menikmati jazz musik Pro2 FM. Nah sekarang saya bakal kasih kamu informasi-informasi terkini teman Pro2. Di hari Selasa ini mudah-mudahan apapun yang kamu rencanakan berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa untuk dipersiapkan segala sesuatunya untuk kamu yang mau berangkat teman Pro2 ya. Untuk yang biasa sarapan, jangan lupa sempetin sarapan dulu. Untuk yang sedang dalam perjalanan yang bawa kendaraan sendiri, hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara, oke? Terus ya teman Pro2 untuk bikin mood kamu oke pagi hari ini, saya juga udah siapin lagu-lagu enak. Biar kamu juga lebih semangat nih menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini teman Pro2. Salah satunya nih di jam 6 ini, saya udah siapin beberapa lagu-lagu, termasuk lagunya Hindia dengan Cincin yang bakal saya puterin sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Rasa-rasanya udah lama saya nggak puterin lagu ini untuk kamu, jadi saya sengaja nih pilihin lagu ini untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, teman Pro 2. Selain lagu Hindia dengan Cincin, saya juga punya lagunya GAC atau Gamaliel Audrey Cantika dengan Never Leave You, teman Pro 2.

Pokoknya ada banyak banget lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin sampai jelang siang nanti. Karena kebersamaan kita panjang nih, sampai jam 10 nanti, Teman Pro 2 ya. Tapi sebelum lagu dari GAC dengan Never Leave You dan juga Hindia dengan Cincinnya, saya mau puterin dulu deh lagu dari Ed Sheeran yang pernah dikeluarin di masa-masa pandemi lalu di tahun 2021 dengan Bad Habits. So, enjoy! Tetap di sini di Cepada on Tuesday bersama saya, Deli Tambunan. Jangan pindah di saluran kamu, oke? Okay?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Baca Hari Ini.
1: Oke, nomor 2 informasi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Barat yang bakal kita share ke kamu dan akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak, teman pro 2. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa kembali pendengar RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Halo sobat BMKG di wilayah Bogor juga. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini hari Selasa 28 Juli 2026 sobat BMKG dalam keadaan sehat dan siap untuk beraktivitas hari ini. Dan sebelum melaksanakan aktivitasnya, mari kita simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Sobat BMKG, secara umum wilayah Jawa Barat maupun wilayah Jawa Barat bagian barat secara umum masih berada pada kondisi umum cerah hingga cerah berawan. Namun pada sore hingga menjelang malam hari nanti diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Kemudian juga pada malam harinya diperkirakan hujan juga masih akan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dengan intensitas ringan dan pada skala yang lokal. Sobat BMKG, untuk dini harinya diperkirakan cuaca akan secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk itu sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu menyediakan persiapan sebelum beraktivitas yang mungkin aktivitasnya akan di luar ruangan, karena diperkirakan akan ada potensi hujan meskipun tidak signifikan, tapi tidak ada salahnya karena menjaga kesehatan di musim yang seperti ini adalah sesuatu yang esensial. Untuk suhu udara diperkirakan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 54 km per jam. Sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui official platform kami dan melalui aplikasi info BMKG. Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Baik, saya Asri Rahmawati pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Asri Rahmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya, Tom Pro 2 ya. Itu dia, mudah-mudahan informasi bermanfaat untuk kamu, Tom Pro 2. Jangan kemana-mana karena masih banyak nih informasi lain yang bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, di berita pagi ini sepunya kabar menggembirakan ya. Kalau misalnya timnas Indonesia kita ini mengawali Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari kemarin ya. Di mana Mitchell Baker menjadi bintang lewat torehan 3 gol ya. Dan ini menjadi pertarungan pertama skuad Garuda di Piala AFF ini, Teman Pro 2. Gitu terus ya Teman Pro 2, enggak cuma Mitchell Baker nih, tapi Sandy Walsh juga ini membuat gol ya pada menit ke-24. Walaupun Kamboja sempat menipiskan selisih di menit 48 karena ada gol bunuh diri dari Nadeo Argawinata Teman Pro 2. Tapi akhirnya si Mitchell nih mengembalikan selisih di 3 gol sekaligus mencatatkan hat-trick. Gile. Terakhir Jens Reven yang menggantikan Mitchell turut menyumbang gol juga nih di menit 86 dan gol ini menjadi penutup pesta tim besutan John Hartman. Akhirnya kita bisa menang 5-1. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk timnas kita ya berlaga di Piala AFF dan bisa juara nih. Amin.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Tom Pro 2 Bali kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata paling diminati di dunia setelah menempati peringkat keempat dalam daftar pulau terbaik di dunia 2026 versi Travel Plus Leisure World Best Awards 2026. Jadi berdasarkan hasil survei yang melibatkan lebih dari 207.000 pembaca dengan total sekitar 661.000 suara, Bali memperoleh skor 93,20 nih dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di jajaran 5 besar Taman Pro 2. Gitu. Peringkat pertamanya ditempati oleh Koh Samui di Thailand. Yang keduanya itu ada Maldives ya. Ketiganya itu ada Kepulauan Galapagos di Ekuador ya. Dan Bali menyusul di posisi keempat. Terpaut tipis dari 3 destinasi teratas yang dikenal punya keindahan alam dan pengalaman wisata kelas dunia. Jadi ini Taman Pro 2 ya, menurut saya sih masuk ke Bali keempat besar ini jadi bukti nyata nih kalau misalnya daya tarik dari Pulau Dewata tetap kuat di tengah persaingan destinasi wisata internasional ya. Keindahan pantainya, budaya yang masih terjaga, panorama alam yang beragam, sampai keramahan masyarakat, ini menjadi faktor yang terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Selain itu nih, menurut surveinya ya, keberadaan akomodasi, restoran, sampai fasilitas pendukung pariwisata yang lengkap juga, ini ikut memperkuat citra Bali sebagai destinasi unggulan. Gitu Taman Pro 2, yuk kita ke Bali deh. Sama-sama ajakin saya dong Taman Pro 2. Pengen liburan. Ya sudahlah. Masih banyak informasi lainnya ya, tapi saya mau menyapa dulu nih, ada kakak Arunika, aduh yang lagi di jalan mau sekolah. Pagi-pagi udah kirimin voice notes katanya, sayang deh sama Uda. Oh, dikasih semangat saya. Aku juga sayang sama kamu, Arunika. Hati-hati di jalan, semangat sekolahnya. Terus minta diputerin lagunya Nona dengan Rollerblade katanya. Yuk langsung aja, ini dia Rollerblade from Nona untuk kamu Taman Pro 2 dan spesialnya buat Arunika.

Teman Brodo masih banyak informasi yang mau saya share ya. Dan menuju jam 7 ini, sebelum saya kasih kamu info Pro 2, saya mau update dulu nih tentang kondisi cuaca di Jalan Pangrango nomor 34 Bogor. Cuacanya itu tidak terlalu, ini teman Pro 2 ya, belum terlalu terang. Mungkin awannya masih tebel nih, tapi mudah-mudahan dengan kondisi cuaca apapun, terutama di wilayah kamu, kamu tetap semangat nih untuk menjalankan segala aktivitas kamu. Hati-hati yang sedang di jalan, yang sedang menyetir ya, yang sedang berkendara. Untuk yang di kendaraan umum juga hati-hati, dijaga terus barang-barangnya, karena sekarang nih tingkat kriminalitas di kendaraan umum juga lumayan nih, lagi ada aja gitu teman Pro 2. Jadi daripada nanti kita menyesal, mendingan kita yang menjaga deh ya diri kita dengan baik, termasuk barang-barang kita.